Aku madi nene kunya kare. Aku jaga tunya lebet tunya lebet. Mbok tunya lebet tunya lebet.